Chena kana paikus kaponi kapankichis liapaya nyanya tura ikuna kaito tamanta pikaito tamanta papanchiska na paikuna chu papanchiska kai punchai pi pai yu pai chana pakalavana pakniska uyari kunchiske.

Chaira kanya yaikona tura ikona kaikina soma. Kaikina soma halawan sakunawang aber chaika moiko. Iman ispan kaya halawan sa.